0: lumayan nih udah muncul mataharinya.
1: Iya betul. tapi yang saya gambarkan Kang Riki teh berseri-seri karena ada sesuatu kemarin nih, wah. Festa pora.
0: Iya Kang, kadang-kadang kebahagiaan teh tidak selalu bernilai materi ya, Kang. Kang Angga, sahabat kita semua. Kebahagiaan yang mungkin kalau secara orang yang tidak paham nanaonan gitu ya. Nu juara na batur yang
1: riweuh-riweuh gitu nya.
0: Nya capek ke mana ngeluarin biaya, tapi bahagia, dan bahagia itu tidak selalu bernilai materi, dan tuh, kebahagiaan juga tidak bisa dinilai dengan materi ya, mm-hmm. Kang Angga, sahabat yeah. kalian semua. Jadi kebahagiaan Boboto yang bukan hanya warga Bandung ya, bukan hanya warga Bandung, yeah. karena Boboto ada di mana-mana. Istilahnya Boboto sealam dunia gitu. Kebahagiaan ini benar-benar yang ya luar biasa ya, apalagi dengan dari awal gitu ya, dari 2023 pun ketika versi waktu itu dengan segala ambisinya berhasil merekrut seorang pelatih kenamaan Luis Milla ya kan. Tapi ternyata tidak sesuai harapan ya. Yeah. Yang akhirnya kemudian digantikan oleh seorang Boyan Hodak yang dari awal pun tidak ada yang bisa memprediksi Persib juara. Karena Persib punya kenangan pahit ya zaman waktu itu yang terseok-seok gitu di papan bawah, dan luar biasanya ternyata ya atas izin Allah ya kan. Itu membalikkan prediksi semua orang, dan justru Persib bisa pada saat itu menguasai walaupun banyak orang istilahnya nyinyir ya. Karena pada 2023-2024 itu championship series ya Kang. Jadi bukan pemuncak klasmen, tapi di adu day-nya kan. Tapi Persib berhasil, dan Persib dianggap sebagai jagonya sistem kompetisi yang seperti itu ya kan. Tapi ternyata musim selanjutnya dengan sistem kompetisi penuh, di mana ya, peringkat pertama klasmen itu yang akan menjadi juara, orang gak ada yang percaya Persib bakal back to back gitu ya. Tapi ternyata justru Persib unggul jauh dan sudah juara di pekan ke-29 kalau gak salah. Sudah juara di jauh-jauh pertandingan. Yeah. Jauh-jauh sebelum kompetisi selesai Persib sudah dipastikan juara. Itu tidak ada yang menyangka juga gitu kan. Dan Masya Allahnya lagi musim ketiga gak ada yang bisa, tidak ada yang memprediksi bisa Persib bisa kembali juara. Apalagi dengan pergantian pemain asing yang semuanya kan diganti gitu kan. Semua pemain kuncinya diganti. Terus juga kalau lihat di awal musim juga Persib ketinggalan bahkan 11 poin ya dari Borneo FC itu. 11 poin itu jauh ya kan.
1: Jauh.
0: 11 poin itu hampir 4 kali kemenangan, artinya bukan hal yang mudah gitu. Tapi Persib dengan yang ya, karena saya benar-benar tahun ini sekali kan mengamati dan ikut ke lapangan yang menang teh hiji 0 gitu sahabat kelet semua. Tapi dah izin lagi menang gitu ya. Izin menang. Jadi saya lihat ini luar biasa, dan ini ada sebuah berita. Satu sisi sedih, satu sisi juga bahagia kan. Jadi Boyan Hodak sang kepala pelatih ini sudah resmi nih berita
1: di hari ini.com
0: kan. Sudah resmi Boyan Hodak meninggalkan kursi kepelatihannya. Itu sedih kan, tapi ternyata juga Persib Bandung itu paling ini ya. Kayaknya jiwa orang Sundanya tuh gini. Orang Sunda tuh suka kumaha ya kan. Bukan lebaran tuh maksudnya lebar. Jadi dari akhirnya karena mungkin kalau sudah 3 tahun gitu kan, secara taktikal dan lain-lain juga mungkin orang akan sangat mulai membaca.
1: Yeah.
0: Nah tapi juga Persib, ya istilahnya jiwa orang Sunda tuh rasa terima kasihnya tinggi ya kan. Makanya ini pihak manajemen juga tidak begitu saja melepas Boyan dari kursi kepelatihan kemudian dipersilakan ke tempat lain kan. Tapi Boyan Hodak ini justru diambil menjadi salah satu penasihat teknik ya Kang, atau bahasa kerennya ini shareholder group technical advisor. Jadi mudah-mudahan sih ini Boyan Hodak lebih berpikir, karena ya sahabat kita semua ini ya pagi-pagi kita bahas Persib kembali, karena luar biasa ya Kang. Jadi Boyan Hodak ini ketika masuk ke Persib tahun 2023 ini membawa perubahan besar terhadap performa tim ya. Jadi Persib bukan hanya dominan di sepak bola nasional, bukan hanya dominan soal menang kalahnya, memenangkan pertandingan, tapi memang bisa membawa perubahan mental ya, di mana kontribusi dan kepemimpinannya itu mengakar kuat di tim Persib ya kan, di tim Persib. Bagaimana kalau lihat Boyan itu galak, gitu. Galak, tapi dia galak pada tempatnya gitu, galak pada tempatnya. Jadi bukan tipe pelatih yang temperamental segalak-galaknya, tapi dia kalau kita lihat di lapangan ya, dia bisa merah mukanya gitu kalau sedang marah. Ya tapi dia marahnya juga marah terukur, walaupun beberapa kali juga sempat terkena kartu kuning ya, sehingga tidak bisa mendampingi. Ya, tapi dia marahnya marah terukur dan luar biasa itu, istilahnya setiap kita itu Boboto selalu menantikan apa yang akan dilakukan Boyan di pada saat pergantian babak ya gitu. Dan itu akan selalu menjadi cerita menarik di mana istilahnya Boyan waktu bisa berem gitu ya, berem pisan banget atau gitu kan, sehingga cepot. Gitu. Tapi itu luar biasa. Dan akhirnya Boyan Hodak melepas kepelatihannya dan dilanjutkan oleh asisten pelatihnya yaitu Igor Tolik. Igor Tolik naik menjadi pelatih kepala dan Igor Tolik pun kemarin sudah membuktikan beberapa kali pertandingan ya. Bahkan kemarin terakhir lawan PSM itu kita luar biasa, itu salah satu pertandingan kunci yang membuat Persib bisa menjadi juara. Karena kemarin kalau lawan PSM seri ini ceritanya entah gimana ya kan. Luar biasa ini Igor Tolik juga dianggap karena Igor Tolik itu sebetulnya pelatih kepala di luar kan. Tapi ketika sama Bojan dia disuruh jadi asisten, dia nurut kan. Jadi luar biasa. Jadi Igor Tolik bukan pelatih main-main sebenarnya. Dia punya kapasitas sebagai head coach juga sebetulnya. Tapi dengan ketika Bojan memintanya, mungkin ini apa ya, kedekatan secara kenegaraan sama-sama dari Kroasia ya kan. Nah, ini Igor Tolik berkenan dan sekarang sepertinya juga saya kemarin di stadion sempat melihat Igor Tolik itu yang tidak bisa berkata-kata di saat semuanya euforia itu dia menangis kan, menangis. Kan lalaki mah menangis itu jarang ya kan. Maksudnya menangis untuk sesuatu hal yang dia merasakan kebahagiaan itu dan saya aduh cuman saya kadung kemarin tadi foto dan dia sedang sesegerukan gitu. Igor Tolik sedang sesegerukan menangis dan dia sendiri gitu. Dia menyendiri tapi menyendirinya itu dia melihat sedang melihat wah ternyata takdir Allah takdir Allah membawa mulai hari ini Igor Tolik menjadi head coach Persib Bandung kan. Ya kita menaruh harapan besar mudah-mudahan apapun yang terjadi ya Persib semakin baik ya kan.
1: Amin.
0: Apalagi kan akan kembali tampil di Asia kan.
1: Iya.
0: Itu kan terkait berita Persib. Jadi kalau menurut deputi CEO Persib Bandung Bermartabat Kang Adit ini menyebut perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang klub untuk menjaga stabilitas dan daya saing Persib. Jadi tidak serta-merta diganti pelatih, kepelatihannya dari asisten naik dan Boyan pun naik posisinya menjadi direktur teknik istilahnya. Dan tentu saja Persib dan Boboto juga memberikan apresiasi yang tinggi ya, terhadap coach Boyan, Abah Boyan ini yang membawa Persib memasuki salah satu periode terbaik dalam sejarah modern klub dengan menciptakan hat-trick juara yang sepertinya akan bukan tidak mungkin ya, tapi akan sangat sulit sekali dan Persib masih punya peluang untuk kuat-trick ya kan. Kuat-trick apalagi dengan janji Wahaji Umu yang akan ya 80-90% pemain bertahan dan sisanya mungkin akan ada penyerang lini depan yang sudah salah satunya diisukan adalah salah satu penyerang timnas Irak ya kan, temannya Putros kan. Nah itu mungkin sahabat kalian semua silakan beritanya bisa dibaca di bandungharian.com untuk lebih lengkapnya. Nah ini kita beralih ke berita lainnya terkait persiapan Idul Adha nih kan Angga, sahabat kalian semua. Ini menjelang Idul Adha selalu biasanya yang pertama adalah kita ada isu terkait hewan kurban ya kan.
1: Betul.
0: Nah, ini jelang Hari Raya Idul Adha ini Pemkot Kota Bandung tidak tinggal diam. Pemkot Kota Bandung memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit menular. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Ginajar, mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu antemortem saat hewan masih hidup dan nanti postmortem setelah penyembelihan. Jadi biasanya memang kalau saya lihat nih, Kang Angga, sahabat kita semua, kebetulan saya juga kalau karena saya panitia kurban dan biasa beli sapi di tempat yang sudah terpercaya ya kan. Jadi saya belinya bukan di pedagang sapi tapi memang di peternak gitu ya. Ini juga menurut cerita petaninya juga itu setiap berkala ya kan, 3 bulan sekali itu dari awal, dari tahun kemarin itu 3 bulan sekali ada kunjungan dan jelang kurban ini biasanya 2 bulan ini intensif kan, biasanya berapa minggu sekali itu ada kunjungan dari dokter hewan, ada disuntik dan sebagainya, diberikan vitamin dan lain sebagainya, diperiksa kesehatannya. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang penting ya kan. Karena urusan Idul Adha, urusan kurban bukan hanya mencit hewan kurban, tapi kan hewan itu untuk dimakan sehingga semua bagian tubuh itu harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Jangan sampai, dan memang kan secara syariat juga tidak boleh memotong hewan yang punya penyakit, baik itu penyakit kasat mata ataupun penyakit yang tak kasat mata. Nah, kalau cerita kemarin ini vendor tempat saya beli kurban itu nelfon ke saya, katanya Pak, ini nukamari digentosnya, katanya nukamari digentos, katanya. Nah, di situ digentos kumaha. karena katanya disinyalir si sapi ini punya sakit perut akut kan. Kan kalau kita mau tahu apa ya kan, sakit perut akutnya naon gitu ya. Apa kenapa gitu kan, karena tampak baik-baik saja. Diganti saja katanya. Nah itu mungkin salah satu kenapa, karena petani juga kan, petani peternak juga sudah, kalau yang memang sudah ini ya, beda dengan pedagang, hanya pedagang ya. Kalau petani itu kan memang diedukasi oleh dinas ya, diedukasi sehingga mereka tahu gejala-gejala sapi. Dan petani peternak tidak boleh asal wah yuk penting maka jual, tidak. Petani yang bertanggung jawab, peternak yang bertanggung jawab, dia tadi akan sangat bertanggung jawab sekali terhadap pelanggannya ya. Karena kan dia tidak jual putus ya kan, istilah tidak jual putus ya, kan betul, dia betul. Berusaha itu setiap tahun, sehingga nanti harus menjaga kepercayaan. Nah, salah satunya tadi ketika memang hewannya disinyalir penyakit, walaupun tak kasat mata, dia akan bertanggung jawab dan mungkin mengganti dengan hewan lain. Nah ini DKPP Kota Bandung menurunkan tim pemantau ke berbagai lokasi pemotongan hewan kurban selama Idul Adha. Jadi ada uji samplingnya lah kan. Ya mudah-mudahan usaha ini menjadi sebuah hal yang baik ya kan.
1: Amin.
0: Terutama makanya juga ini kita juga sebagai masyarakat ini, jika membeli hewan kurban ini harus kritis kan, kritis selektif, harus ditanyakan. Ini jangan hanya asal beli, tapi harus ditanyakan juga. Biasanya gitu kalau untuk sapi itu ada gantungan leher kan, walaupun tidak semua digantung gitu. Ada bukti bahwa memang sapi itu sudah seringkali dia diperiksa oleh dari dinas kesehatan atau tadi dari dinas ketahanan pangan setempat ya kan, mau di Kota Bandung atau di Bandung Raya dan sekitarnya. Nah, itu terkait penyembelian hewan kurban, Kang. Besok insya Allah kita Idul Adha, Kang. Karena semuanya alhamdulillah nih Idul Adhanya besok serentak ya, Kang.
1: Iya.
0: Tidak terjadi perbedaan.
1: Sudah jadi diumumkan ya.
0: Sudah diumumkan ya, Kang. Nah, ini juga salah satu biasanya fenomena jelang hari raya itu adalah kenaikan harga, Kang. Kenaikan harga, dan ini juga diantisipasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan melakukan pasar murah, Kang, di 6 kabupaten kota. Jadi ada pasar murah yang sudah dilakukan pada beberapa waktu lalu. Tujuannya itu saja menjaga stabilitas harga. Nah, ini walaupun pasar murah ini tidak bisa secara volume tidak banyak ya. Tapi kalau secara ekonomi dia ada pasar-pasar murah itu semacam psikologi kan, psikologis terhadap harga gitu. Ketika ada pasar murah juga nanti si pedagang-pedagang itu juga akan tidak akan berusaha tidak akan semena-mena menaikkan harga ya kan. Ya walaupun Idul Adha tidak berbeda dengan Idul Fitri, tapi tetap saja paling biasanya nu naik mah cabai kan. Karena untuk bikin gulai dan lain sebagainya, bikin ini butuh cabai banyak, biasanya cabai yang memang naik gitu. Tapi untuk komoditas lainnya sepertinya memang masih cukup aman kan harganya. Walaupun ya kita tahu minyak goreng yang memang harganya luar biasa naik akibat dari kenaikan harga plastik kemasan ya kan. Plastik yang harganya naik, yang ini berimbas. Jadi kalau minyak tuh lucu naiknya bukan karena minyaknya kan, tapi karena kemasannya yang naik.
1: Karena bungkusnya.
0: Apa perlu kita beli minyak karena bungkus? Apa perlu kita beli minyak bawa jerigen sendiri biar murah gitu? Nggak usah terlalu pakai plastik kan. Mungkin ada perlu juga nih inovasi dari para pedagang agar karena minyak 1 liter sekarang sudah lebih dari 20.000 kan 1 liternya. Ini kembali ke era-era kemarin ketika minyak goreng naik tinggi dan sekarang memang di pasaran itu yang 20.000 itu udah diskon gitu. Di pasar modern itu 20 itu udah diskon. Rata-rata udah 22 sampai 23.000 per liternya ya kan. Ya mudah-mudahan dengan berbagai macam pasar murah dan lain sebagainya, walaupun pasar murah juga areanya terbatas, tapi ini tentu saja tujuannya baik. Salah satunya adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat keterjangkauan pangan bagi masyarakat serta mendukung pengendalian inflasi daerah menjelang Idul Adha. Ya karena tadi ya kan, kenaikan harga itu akan sangat berpengaruh terhadap inflasi. Dan makanya pemerintah akan harus bertanggung jawab menjaga tadi kisaran inflasi agar jangan sampai melonjak tinggi. Apalagi di momen-momen hari raya seperti ini ya kan.
1: Iya betul.
0: Begitu Kang Angga, sahabat kalian semua.
1: Semoga Kang Riki yang sebagai panitia sibuk kayaknya kurbannya. Maslahat lah untuk umat ya, karena memang ada faktor sosialnya di samping kita menjalankan ibadah.
0: Betul, Kang.
1: Yang diwajibkan.
0: Betul, Kang. Jadi kalau sahabat kalian semua, Kang, enggak semua, jadi kan kalau kita lihat ininya ya, secara filosofi kurbannya itu ya, bahkan kan kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak butuh dagingnya kan. Jadi seseorang itu kurban begitu digeresel gitu kan, udah itu kurbannya nyampe gitu kan. Dagingnya mah terserah mau diapain. Bahkan yang kurban itu mau dimakan sendiri juga boleh gitu. Karena intinya bukan itu. Tapi sebagai sebuah ibadah sosial tentu saja kurban ini menjadi luar biasanya bedanya kurban dengan zakat ya kan. Kalau zakat itu kan peruntukan jelas ya.
1: Yeah.
0: Ada 8 asnaf yang harus mendapat itu. Sisanya tidak boleh gitu. Bahkan kan kalau zakat itu tidak boleh memberikan zakat ke keluarga kandung. Misalkan ke anak atau ke ibu yang menjadi tanggung tidak boleh kan. Tapi kalau kurban itu luar biasa kan. Semua orang boleh dapat, mau yang kaya apalagi yang miskin, bahkan yang non muslim pun gitu kan boleh mendapatkan gitu.
1: Tuh.
0: Makanya saya di tempat saya kan, di tempat saya kurban itu, itu bahkan yang non muslim itu ikut membantu kan, ikutan jadi panitia lah, bukan walaupun bukan panitia sih, ikutan mereka ikut membantu karena memang diperbolehkan ikut membantu dan semua orang bisa menikmati karena kan ya tidak semua orang juga ya setiap hari makan daging gitu ya. Dan ini menjadi sebuah hal, dan di kota Bandung walaupun ya Bandung mah istilahnya pembalatak ya daging kurban gitu kan. Tapi kalau kita juga mengantisipasi kan, kayak kalau di tempat saya itu kami menerima proposal dari beberapa daerah, bahkan kita juga ada beberapa tempat semacam kayak kita ngambil sapi itu di daerah Merak Dampit ya kan, di Cemenyan. Nah itu kan salah satu kantong-kantong yang memang secara kondisi ekonomi masih di bawah ya kan. Nah itu kita biasanya kan, jadi kalau saya nih kalau di kami itu ada bagian-bagian tubuh yang tidak dibagikan ke orang itu kita angkut ke sana ke semua, kita hibahkan ke sana semua. Jadi tidak istilahnya tulang-tulang atau dikeritan lah itu. Tulangnya buat apa ya gitu, diangkut sana. Terus kayak kadut gitu, ah buat apa kita serahkan ke sana kan, kadut itu dibersihkan oleh mereka luar biasa kan kadut itu. Kadut kalau sudah di rumah makan Sunda mah kan udah seberasa kerut kan ya gitu. Kan kalau kotor nggak mau, kalau sudah bersih mah ya sudah dipresto, sudah dibumbuan mah luar biasa. Nah ini juga sebagai, dan kurban ini kadang-kadang banyak, kemarin saya waktu beberapa kali ikut daurah ya kan, daurah terkait penyembelihan hewan kurban. Nah sebenarnya di masyarakat banyak sekali ya hal-hal yang harus kita pelajari kan, harus kita pelajari sebagai panitia, terutama bahwa kurban ini jangan sampai jangan sampai jadi tidak masalah. Salah satunya kan tidak boleh kan ada jual beli bagian tubuh kurban ya kan. Tidak boleh. Salah satu yang sering masalah itu kulit ya kan,
1: kulit
0: ya, sering betul. Sekali dijual. Nah nggak boleh tuh sohibul kurban atau panitia menjual gitu. Nah kalau mau menjual itu silakan dihibahkan dulu. Kalau di saya itu biasanya dihibahkan kan. Kita ada yayasan, ada komunitas yang memang meminta ke kita. Nah kita kasihkan. Nah kalau mereka boleh menjual, tapi kitanya tidak boleh. Panitianya tidak boleh menjual. Jadi kitanya, apalagi sohibul kurban itu tidak boleh menjual bagian sedikit pun apapun, tidak boleh menjual. Tapi kalau kita hibahkan, dihibahkan nih, misalkan kayak kalau di kami itu sohibul kurban menghibahkan ke DKM. DKM nanti nyerahin ke komunitas atau ke yayasan yang memang mau mengajukan proposal. Nah merekanya menjual tidak apa-apa gitu. Sudah putus itu kan, istilahnya diapain juga terserah. Tapi kitanya panitia tidak boleh, karena tidak boleh mendapatkan keuntungan berupa materi dari hewan kurban itu. Walaupun kan Allah mah cuman cukup disembelih hewannya udah gitu, terserah daging mau dapain. Yang penting gak boleh dijual, karena kalau dijual ya nanaonan gitu kan, itu namanya pedagang gitu ya. Kalau dijual, apalagi dagingnya mau dimakan sendiri aja, kenapa gak dimakan sendiri, mau dijual ke pasar itu juga gak boleh ya kan? Beli terus dijual lagi, beda itu, bukan lagi kurban, itu namanya jual beli ya itu. Kang, mudah-mudahan sih di masyarakat pengelolaan hewan kurbannya makin baik ya kan, walaupun kalau saran dari pemerintah kan mencitnya itu di RPH ya kan. Tapi saya sih tidak yakin gitu RPH di kota Bandung, di Bandung Raya kuat gitu ya nampung jumlah hewan kurban sebanyak itu dalam satu waktu ya kan. Dalam satu waktu, walaupun kita tahu Idul Adha itu 10 Zulhijjah, tapi penyembelihannya bisa di hari Tasri ya kan. 11, 12 sampai 13. Jadi ada waktu. Makanya saya panitianya tanggal 10 Idul Adha, 11-nya mencit kan. Nanti tanggal 13-nya juga saya mencit di tempat lain. Jadi dua kali panitia aja kan. Ya enggak apa-apa, ada setahun sekali gitu ya. Yang terakhirnya itu salah satu berbagi untuk komunitas, untuk warga-warga yang kita nyari daerah-daerah terpencil kan. Daerah terpencil yang memang butuh, sehingga kita sohibul kurban itu mencit di situ, benar-benar dibagikan untuk masyarakat di situ kan, memang ya secara kondisi ekonominya di bawah kan. Itu juga mungkin perlu nih warga kota Bandung yang memang melimpah gitu ya, melimpah hewan kurbannya. Ini bisa mulai mencari lokasi-lokasi, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh ke pelosok-pelosok. Di Bandung Raya itu masih banyak kan. Di Bandung Raya itu masih banyak. Ini kalau kita lihat kota Bandung kan di atas Cimenyan itu, terus di daerah Kang Angga juga kan di sebelah sana selatan tuh banyak sekali ya.
1: Banyak.
0: Kalau lihat kantong-kantong yang daerah yang
1: banyak.
0: Mungkin tidak terdistribusi daging kurban dengan baik. Nah di Bandung Utara juga banyak kan, di Cimenyan, di daerah atas itu banyak sekali kantong-kantong yang kalau mau mencitnya dagingnya benar-benar dirasakan oleh warga yang memang tidak mampu itu bisa dibawa ke sana kan. Hmm. Banyak sekali komunitas sekarang yang salah satu juga komunitas saya kan. Hmm. Di Muslim Biker Indonesia Bandung kita juga kurban itu di lokasi di daerah nanti di daerah Bojong Soang kan.
1: Oh.
0: Dekat enggak sama Kang Angga ya?
1: Bojong Soang.
0: Saya di Swan City kan, nanti saya di Swan City.
1: Oh.
0: Nanti hari Sabtu saya ke Swan City menjitu di daerah sana, saya lupa di daerah apa gitu namanya, pokoknya di Swan City ada satu daerah yang memang kita sudah identifikasi kayaknya cocok untuk hewan itu benar-benar dibagikan gitu kan.
1: Wah, keren.
0: Ke daerah situ kan. Nah, itu juga salah satu ini bisa bekerja sama komunitas ya kan. Ya begitu Kak Angga, sahabat kita
1: ya.
0: Semua ya nanti hari ini sebenarnya hari yang malas ya karena besok mau lebaran.
1: Betul.
0: Persiapan terutama buat panitia-panitia ini karena harus prepare, tapi tetap karena hari ini masih hari kerja kita harus tetap semangat, yeah. Sahabat kalian semua menjalankan aktivitas sesuai kewajiban kita hari ini. Semoga tetap sehat. Bahagianya Amin. Kemarin sudah luar biasa, melebihi apapun itu. Sabtu Ahad kemarin sudah luar biasa, sekarang kita hadapi kebahagiaan lain. Dan hari ini juga sahabat kalian mungkin banyak yang saum Arafah. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah saum sunnah Arafah Kang. Ya mudah-mudahan aktivitas kita hari lancar, ibadahnya Amin. Diterima. Dan juga kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita semua Kang, mungkin yang belum kesempatan untuk ibadah haji ya kan, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang Kang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja Kang.
1: Nuhun, memang komplit kebahagiaan warga Bandung, Kang Riki sudah versi menang. Terus tiba-tiba ada sate gitunya.
0: Sate. Jadi kurbannya sekarang bisa dilabeli hajatan. Hajatannya dilayakan oleh seluruh umat Islam di sedunia kan.
1: Keren.
0: Baik Kang, mungkin itu saja Kang. Untuk informasi lengkapnya silakan sahabat Kelet bisa mengakses portal bandunghari.com untuk berita-berita yang tadi secara lengkapnya. Kalau kita kan hanya bacakan previewnya aja kan. Nah, untuk informasi juga di media sosial kita juga ada di Instagram @bandung_n_ hari ini dan juga di TikTok @bandoeng hari ini. Silakan sahabat kalian semua juga bisa menyampaikan informasi terkait kondisi di Bandung Raya dan sekitarnya, bisa DM ke Instagram @bandung_ hari ini. Terima kasih Kang, saya Riki dari bandunghari.com melaporkan untuk sahabat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda simak info hari ini.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: You're the best station in Bandung.
2: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung Sis Barisan 107,5 ZFM. Selamat pagi Kang Nandi, saat ini tengah berolahraga ya. Sehat selalu untuk menyambut besok nyate katanya. Terima kasih Kang Nandi, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat kelet yang baru saja bergabung. Matahari sudah mulai bersinar. Tentu ini kesempatan baik untuk Anda untuk memulai aktivitas di pagi ini. Baik sahabat kelet, kita masih bersama-sama di paruh ketiga jumpa kita di Morning Review hingga pukul 9 nanti.

107,5. Sahabat kalian, penertiban atau pemerintah Kota Bandung menyebut penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas berlangsung kondusif melalui pendekatan dialog dengan para pedagang. Sejumlah lapak di sepanjang jalan Ambadiadi bahkan dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah tercapai kesepakatan dengan pemerintah. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penertiban ruas jalan Ahmadiyani telah rampung pada Selasa lalu dan selanjutnya penataan akan dilanjutkan di kawasan Jalan Cipadung. Menurut Farhan, pemerintah sengaja mengedepankan komunikasi dengan para pedagang untuk menghindari konflik selama proses pembongkaran berlangsung. Ia menilai pendekatan persuasif membutuhkan waktu lebih panjang, namun dinilai lebih efektif dibanding langkah represif. Sehari setelah penertiban yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi, sejumlah pedagang terlihat membongkar kios mereka sendiri. Atap kayu hingga rangka lapak dilepas secara bertahap agar material bangunan masih dapat digunakan kembali atau dijual. Dan sebagian pedagang mengaku memilih membongkar lapaknya secara mandiri karena khawatir alat berat akan merusak seluruh material kios.

Bandung sih sebagai jam 107.1 FM. Sahabat Gelet PT PLN Persero melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL meluncurkan program PLN Green Biodiversity Trail, Energi Bersih Alam Lestari di kawasan Taman Hutan Raya atau Taura Insinyur Haji Juanda Bandung. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara PLN UIT Jawa Bagian Tengah, UIT JBT, PLN UPT Bandung, UPTD Taura Insinyur Haji Juanda dan Lembaga Pengembangan Masyarakat serta Lingkungan atau LPML Katur Nagari sebagai upaya memperkuat pelestarian kawasan hijau Bandung Utara sekaligus meningkatkan edukasi publik mengenai energi bersih dan konservasi lingkungan. Taura Juanda selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Bandung Utara yang berfungsi sebagai daerah resapan air, penjaga ekologis, sekaligus ruang edukasi lingkungan bagi masyarakat. Di tengah peningkatan atau meningkatnya tekanan lingkungan, perubahan iklim hingga potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, keberadaan kawasan hijau dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UIT JBT Irfan Saputra menyatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di wilayah sekitar operasional perusahaan, khususnya di sekitar jalur transmisi SUTT 150 Dago Pakar Bandung Utara yang melintas kawasan Taura. Dan program tersebut tidak hanya berorientasi pada penghijauan, tetapi juga membangun ruang kolaborasi antara perusahaan, pengelola kawasan, konservasi, komunitas, dan masyarakat.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Penuh jasmani di salam 107.1 FM. Sahabat Kelight, baik sudah bersama kita di Morning Review di edisi Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih sahabat Kelight atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi ini. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Agar dikaudu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sobat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Bandung sih Spanish Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, ada satu informasi yang cukup menarik di pagi ini. Ada sebuah kegiatan, kegiatannya tentang komunitas informasi masyarakat peduli informasi dan literasi digital. Dan di line telepon, di WhatsApp sudah hadir Ketua Komisi 5 Yomanius Untung SPD. Betul? Selamat pagi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Light FM hanya di 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Ternyata 7,1 Kilolight FM Bandung. Inspiring sound, sahabat Kilolight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Fi Salvia Kusman. Alhamdulillah hari ini sehari menjelang Idul Adha ya, yang kalau boleh disampaikan adalah ini merupakan hari Arafah, sahabat Kilolight. Barangkali ada di antara Anda juga yang banyak yang sedang sedang saum ya. Alhamdulillah, insyaallah menjadi berkah tersendiri untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah doa-doa kita. Amin. Sahabat Kilolight, tentu saja di 0812-031972 silakan langsung Anda bergabung untuk request lagu-lagu favorit Anda. Wow, langsung ya Bang Ayes ya. Sebentar ya, nanti Bang Ayes saya lihat requestnya bisa terputar jam berapa. Dan hari ini ada talk show bersama dengan Telkom University pukul 2 siang nanti. Jadi saya buka requestnya sampai pukul 2 siang aja. Maksudnya 2 jam aja saya buka requestnya ya. Silakan untuk Anda bergabung saya lagi di 0812-031972.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Serata sejuk sama satu Kelight FM Bandung's Inspiring Sounds Abad Kelight. Beberapa lagu sudah diputar ya untuk Mbak Foni, sudah diputar ya. Dan salamnya tadi sudah dibacakan juga. Belum dibacakan. Sebentar, salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, Kuru Kelada Fam. Lagunya tadi Raisa. Dan baru saja muncul ini Mbak Nani sudah diputar lagunya dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight. Bang Ayes, salam untuk Mbak Liz, istri tercinta di rumah ya. Tadi juga lagunya sudah diputar. Kemudian Mas Andi Kustejo, nanti ditunggu lagunya Lydia Imaniarnya. Nah, untuk Mbak Rosita, ini lagu yang lain saja ya. Kalau itu barangkali nanti di Light Rock ya. Begitu ya sahabat Kelight. Silakan untuk Anda bergabung, tentu saja masih ada waktu sampai pukul 2 siang. Kenapa sampai pukul 2? Karena pukul 2 siang nanti akan ada talk show bersama dengan Telkom University terkait dengan Market Day Telkom University Bandung di tahun 2026 ini ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau request, masih terbuka kesempatan di sampai pukul 2 siang di 0812-003-1972. Sambil Anda ngabuburit, bagi Anda sahabat muslim yang sedang menjalankan saum Arafah, dan juga untuk Anda yang sekarang ini sedang dalam perjalanan, hati-hati berkendara. Tadi sih saya lihat walaupun besok libur ya tanggal merah, tapi tadi tidak menimbulkan kemacetan berarti juga sih, maksudnya padatnya biasa-biasa aja. Tapi nggak tahu ya kalau misal nanti sore. Yang pasti sahabat Kelight, selamat makan siang, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati Tahtutel, lagu-lagu bagus khas pilihan Anda.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Straight as it, you're coming, Satya Kellight FM, Bandung's Inspiring Sound, saya Bet Kellight. Oke, itu tadi lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Ada Mbak Sandy Kustejo, sudah diputar lagunya ya. Dan juga untuk Mas Rian, ini sudah diputar lagunya dan salamnya, tadi lagunya sudah diputar ya, Michael Jackson yang Heal the World. Salamnya untuk keluarga di Jelekong, Ibu Indri dan juga Ibu Neni katanya. Terima kasih. Dan juga untuk Ibu Diah, Mbak Diah, sahabat Diah, Sophie, I love you, ditunggu. Dan saya putarkan dulu lagunya Mbak Rosita ya, Nothing's Gonna Change My Love For You dari George Benson, tapi nanti sebentar ya. Mbak Nani, Mbak Foni sudah diputar lagunya, lalu kemudian juga Bang Ayes dan keluarga juga sudah diputar lagunya, terima kasih. Lalu kemudian juga saya ingin sapa juga ini untuk Mbak Jum ini ya. Terus lagunya nanti diputar sesudah jam 1 sepertinya, karena jam 1 siang kita akan tersambung dulu dengan Jabar Now ya, biar gak kepotong berita. Tapi satu informasi dulu untuk Anda dari Sobat Sosium, sahabat Kelight, saatnya menunjukkan semangat dan dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan basket di Sosium Trofeo 2026 yang akan digelar dari tanggal 3 Juni sampai dengan 18 Juni 2026. Sosium Trofeo akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor, yang pastinya seru dan penuh semangat. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya, dan siap-siap dukung fakultas favorit Anda secara langsung. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan juga semangat antar fakultas Sosium Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk informasi lengkap, cek Instagram @sosiumtrofeo dan TikTok @sosiumtrofeo.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Ibu Dia, sahabat Dia sudah diputar lagunya. Dan untuk Mbak Susi, untuk Mbak Jum, terus juga untuk Ibu Edit dan yang lain-lain, dihadirkan nanti sesudah jam 1 ya, untuk Mbak Kartika juga. Dan untuk Pak Hales, ini mungkin lagunya juga bisa lagu yang lain. Dan saya ingatkan juga ya sahabat K-Light, bahwa di K-Light FM bukan cuma lagu-lagu lama aja, dan ada memang beberapa lagu yang terlalu lama juga, jadi gak bisa diputar di K-Light FM. Banyak lagu-lagu baru sebenarnya yang sudah ada di K-Light FM begitu ya. Jadi gak ini Pak Deddy, sahabat Deddy, maaf, ini Pak Hales barangkali ya. Pak Hales, itu mungkin di Light Rock ya, lagu itu ya. Saya tadi sudah bilang sama beberapa dari Anda by WA, jadi kalau misalnya yang terlalu ngerok, nanti aja di Light Rock ya. Karena ini siang-siang dan tell to tell juga, jadi lagu-lagunya yang smooth aja begitu. Jadi untuk sahabat Hales biasa bisa di apa request lagu yang lain, tapi nanti sesudah jam 1 siang ya. Seperti biasa pukul 1 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now, habis itu saya akan kembali lagi menemani Anda. Dan sudah lumayan penuh lagunya di untuk interval kedua. Saya buka requestnya cuma sampai pukul 2 siang saja karena ada talk show. Jadi silahkan untuk Anda bergabung di 0812-031-972, tersisa kurang lebih ya beberapa slot lagu lagi lah, karena sudah banyak yang antri juga lagunya untuk diputar nanti di interval selanjutnya.

0: Inspiring sound. Menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
1: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
2: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
1: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
3: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
0: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Hercules Rosario Marshall kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
4: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
5: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya Abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain itu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
4: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
0: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
6: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
7: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
6: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun warga Jalan Bineka Karya Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Iya, 107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sudah diputar ya, dan kita sudah berada di interval kedua sahabat Kelight. Ada Desert Roasting tadi yang disuka oleh Mbak Susi, sudah diputar Mbak Susi di Cibubur, sehat-sehat selalu ya. Lalu kemudian juga tadi Mbak Jum dengan Another Love, sad songnya sudah diputar ya. Ini untuk Kang Jul ya, untuk sahabat Jul. Ini bukan yang gak boleh request, tapi lagu yang Anda minta tadi gak ada pertama. Lalu yang MG-nya itu sudah keluar, karena Michael Jackson tadi sudah muncul dengan Heal the World, jadi gak bisa saya putar lagi begitu ya. Dan untuk Kang Apeh, Woman in Love Dana Winner-nya ditunggu. Sebelumnya ada Mbak Ike yang suka dengan apa ini, Aku Masih Cintanya Yana Julio, ditunggu saja. Terus Mbak Kartika, ini sudah diputar ya, A World A World of Our Own, sudah diputar. Terus juga Ibu Edit, sudah diputar ya lagunya. Ibu, waduh, diputar jam berapa aja bebas. Iya Bu, tapi jam 2 siang nanti ada talk show. Jadi sudah saya putarkan tadi lagunya One of This Day ya. Dan sahabat Kelight, lalu juga tadi ada yang suka dengan lagu Mas Sweet, Lost in Your Eyes, Debbie Gibson. Mas Budi, Aku Ini Punya Siapa dari Januari Christie, ditunggu. Dan tinggal tersisa 2 slot lagu lagi ya sahabat Kelight, silakan untuk Anda yang mau request 2 atau 3 slot lagu lagi, karena sudah penuh sampai pukul sudah hampir penuh sampai pukul 2 siang. Jadi ya kurang lebih 2 slot lagu lagi deh. Mudah-mudahan bisa 3 slot, tapi sepertinya ini 2 slot lagu lagi gitu ya. Ya sudahlah ya, tanpa berlama-lama, ini salah satu lagu-lagu favorit Anda yang sudah diputar, yang sudah dipersiapkan Mbak Ike, terus juga Mas Widi, terus kemudian Kang Apeh dan juga Mas Budi. Satu persatu akan saya hadirkan lagunya, dan tinggal tersisa 2 slot lagu lagi. Silakan jadi untuk Anda bergabung di 0812 203 1972.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelaira FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelaira. Oke, okay. Itu tadi Mas Budi sudah diputar, Mas Widi juga sudah diputar ya. Dan tadi ada request dari Mas Jul, sahabat Jul yang suka dengan Slipping Through My Finger. Ini salah satu lagu favorit saya juga, tapi versinya Mamma Mia, maksudnya versi film Mamma Mia, gak apa-apa ya. Dan untuk sahabat Rudy Halili, lagunya If We Hold On Together dari Diana Rose, nanti akan diputar lagunya. Jadi sudah habis waktunya karena sudah pukul 2 siang, hampir pukul 2 siang, dan nanti akan ada talk show pukul 2 siang ini. Jadi saya buka lagi requestnya, insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis ya. Kita ketemu lagi di talk show hari ini, tapi tell to tell-nya untuk hari ini di 26 Mei 2026 saya cukupkan dulu begitu, karena memang sudah hampir pukul 2 siang. Jadi nanti kita ketemu di talk show ya, sahabat Kelight ya. Dan tanpa berlama-lama, satu persatu kan saya hadirkan lagunya. Terima kasih banyak atas semua atensinya, sahabat Kelight, dan selamat Saum Arafah untuk Anda yang sedang saum, dan juga insya Allah selamat berkumpul bersama dengan keluarga esok hari ya, sahabat Kelight. Ya sudah, kita nikmati satu persatu lagu-lagu bagus khas Kelight FM di Tell to Tell untuk Anda.

0: Nian atau DKPP, hewan kurban di Kota Bandung dipastikan dalam kondisi sehat. Farhan mengatakan Kota Bandung mendapat satu ekor sapi bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Seiring dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Rabu besok, tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong akan mulai bekerja malam nanti hingga dua hari ke depan untuk memastikan tidak ada daging kurban yang terkontaminasi. Di sisi lain, Farhan menyatakan terjadi kenaikan harga komoditas cabai rawit, namun secara keseluruhan stok bahan baku seperti daging sapi, telur dan daging ayam dalam kondisi aman.
1: Alhamdulillah semua hewan kurban yang ada di Kota Bandung sehat sesuai dengan pemeriksaan dari DKPP. Insya Allah sehat semuanya gitu. Dari Presiden kita dapat satu sapi, besok akan diserahkan di Masjid Al-Uqwah. Yang paling penting kita sekarang ini tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan. 24 jam itu tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
0: Selama dua hari pesta kemenangan pada Sabtu dan Minggu pekan lalu, usai Maung Bandung meraih gelar juara Super League musim 2025-2026, jumlah sampah yang diangkut mencapai sekitar 112 ton sampah. Kepala Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan pembersihan sampah dilakukan di jalur yang menjadi rute konvoi Persib dan di titik-titik konsentrasi massa. Menurutnya dari kawasan Cikapayang, pihaknya mengumpulkan 3 karung besar sampah logam sisa flare dan 6 karung kecil sampah botol. Sedangkan dari kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sudirman, didominasi sampah botol plastik dan kemasan makanan. Darto menyatakan proses pembersihan yang ditargetkan tuntas pada Minggu malam tertunda karena cuaca hujan menghambat petugas DLHK.
2: Flare itu tempatnya logam, nah logamnya itu cukup berat. Nah kalau botol itu dapat 6 karung, tapi kecil ya, bukan 6 karung. Kalau flare-nya 3 karung besar, sama plastik, betul. Dan itu cukup menonjol karena tidak biasanya 3 jenis sampah itu muncul di area biasa. Kalau Jalan Asia Afrika itu didominasi sampah plastik dan botol plastik. Ya, dan itu sepanjang Jalan Asia Afrika dari mulai Simpang 5 sampai ke Sudirman. Alun-alun sana itu masih. Harusnya tadi malam kita bisa mengerjakan itu, tapi ininya cuaca hujan itu yang menghambat kita sehingga supaya tim juga nggak jatuh sakit. Diistirahatkan dulu di malam hari, subuh tadi baru mulai bergerak.
0: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyayangkan besarnya denda untuk Persib Bandung selama musim kompetisi 2025-2026 yang mencapai 5 miliar rupiah. Padahal menurutnya uang sebanyak itu dapat digunakan untuk perbaikan stadion, mulai dari perbaikan rumput, kursi penonton, hingga pengecatan. Oleh karena itu, Asep berharap kepada semua pihak, terutama Bobotoh, kedepannya dapat menjaga kedisiplinan agar tidak lagi ada denda.
3: Untuk memperbaiki, ya menyempurnakan lah stadion GBLA ini kan pasti itu duit lah. Ya misalnya apa untuk treknya, rumputnya, kemudian memperbaiki kursinya, pengecatannya segala macam. Itu ternyata butuh duit gede gitu, tersakiti kita duit nanti. Kan orang kena denda tuh Persibnya, lebih di 5 miliar. Aduh luar biasa itu, kabayang itu lamun duit dipakai ke membenahi ya, pembenahan untuk stadion. Jika ini lebih ngenah kan. Ya, denda itu kan dikumpul-kumpul lumayan, 5 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan ke depan nih kita, daripada kita berbuat yang tidak sesuai peraturan ya, yang membuat kena denda, mendingan duit itu oleh manajemen dipakai untuk mengelola dan memperbaiki stadion.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah yang masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat diminta tidak khawatir jika tidak diterima di sekolah tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa yang berdomisili di sekitar Sekolah Maung dan tidak diterima dalam program tersebut bisa diterima di sekolah swasta terdekat dari Sekolah Maung dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Untuk itu, Gubernur menegaskan pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar Sekolah Maung untuk menerima para siswa yang tidak diterima di Sekolah Maung.
5: Maka pertanyaannya, bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ, anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di Sekolah Maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
0: SMA Negeri 3 Bandung mulai membuka pendaftaran Sekolah Maung Jawa Barat sejak Senin 25 Mei 2026. Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas sekaligus Koordinator PPID SPMB SMAN 3 Bandung, Agung Hadiat Zamil mengatakan, sesuai ketentuan Sekolah Maung tidak membuka pendaftaran siswa melalui jalur zonasi. Menurutnya pada SPMB tahun ini SMAN 3 Bandung membuka 3 jalur penerimaan, yaitu jalur potensi akademik, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik dengan daya tampung sebanyak 320 murid.
6: Pertama itu jalur potensi akademik, kuotanya ada 10%, itu jalur yang kedua itu ada jalur prestasi akademik, itu ada 70%. Ini dibagi jadi 2, yang prestasi nilai rapot dan TKA sebanyak 50% dan yang prestasi akademik seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Indonesia yang akademik itu 20%. Terakhir ada jalur prestasi non-akademik.
0: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjai Bandung menemukan paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika di area Branhang Lapas. Paket ditemukan saat petugas berpatroli rutin di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Banjai Bandung, Eris Ramdhani mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, paket tersebut berupa 2 plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 9,79 gram. Selain itu ditemukan juga 1 plastik yang diduga berisi bibit tembakau sintetis seberat 2,64 gram, serta 1 alat hisap sabu. Seluruh barang temuan diamankan sebagai barang bukti dan langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan lanjutan.
7: Petugas kami menemukan bungkusan di Branhang, jadi memang sebelum warga binaan membersihkan rumput-rumput di Branhang, jadi kita sterilkan dulu. Jadi, alhamdulillah kita dapatkan di dalamnya bungkusan tersebut 9,79 gram sabu dan 1 paket bahan sintek dan 1 cangkong.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026, festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung, tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana, karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga.
9: Iklan layanan

0: Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: Sudah 7,1 K-Light FM. Bandung's inspiring sounds I have at K-Light. Okay, kita sudah sampai di pukul 14 lebih 17 menit. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda sahabat K-Light yang sudah bersama dengan kami, baik itu di 0812-031972 atau di 107,1 K-Light FM melalui tayangan TikTok kami. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saya terkait dengan Market Day Telkom University Bandung tahun 2026. Dan sudah hadir narasumber kami di sini, ada Mas Adrian dan juga Mbak Isa dari Tell You. Halo, selamat sore ya ini ya. Selamat siang menjelang sore ya. Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah
2: ya, Masya Allah loh, ini katanya lagi pada saum Arafah ini. Jadi minumnya buat bekal aja ya. Gak apa-apa mas, minumnya disimpan aja.
3: Sebagai pegangan.
2: Sebagai pegangan gitu ya. Kenapa mas tegang ya? Iya mas Adrian dan Mbak Isa ini adalah dari Tell You, bagian pengembangan akademik begitu ya. Betul ya. Baik, dan bagaimana ini mahasiswa-mahasiswanya kayaknya sudah pada gabung ini ya. Sudah join di live TikTok. Dan tentu saja di 0812-031972 nanti juga Anda boleh bergabung dan bertanya pada Mbak Isa dan juga Mas Adrian terkait dengan Market Day Telkom University. Tapi sekarang ini mungkin ke Mas Adrian dan juga Mbak Isa boleh ya ngobrol bareng-bareng sama kita di sini. Karena di awal ini saya pengen tahu dulu apa sih Market Day yang diadakan di Telkom University ini. Mangga silakan, ladies first mungkin ya. Mbak Isa silakan, Mbak Isa.
4: Baik, halo semuanya, selamat siang menuju sore. Mungkin di sini banyak yang belum tahu ya Market Day gitu ya. Jadi di Telkom University ini kita punya Market Day. Market Day ini salah satu implementasi dari project based untuk mata kuliah kewirausahaan yang ada di Telkom University gitu. Nah, untuk yang mengikuti itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan di setiap semester ya, tapi untuk saat ini di semester genap kayak gitu. Untuk kelompoknya cukup banyak ya Mas Adi ya?
3: Cukup banyak.
4: Ya, ada sekitar berapa Mas Adi?
3: Untuk semester ini yang kelompok jurusan itu ada 228.
4: Wow. 228 kelompok itu dari berbagai jurusan, dari berbagai program studi gitu. Jadi sudah cukup besar sebenarnya Market Day ini.
2: Iya gitu. Iya, ini mah benar-benar kayaknya semakin bertambah gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Setiap semester selalu bertambah.
2: Setiap tahun semakin bertambah. Iya, semester semakin
4: juga
2: bertambah.
4: Semakin berkembang gitu. Kalau misalkan mungkin mikirnya Market Day jualannya mungkin kayak minuman ringan gitu ya, atau
3: makanan
4: ya,
3: atau snack
4: gitu. Tapi sekarang banyak yang ada produk jasa, membuat apa prakarya gitu ya, kan ada
3: produk craft gitu, terus betul, ada yang jual baju juga, baju buatan mereka.
4: Harapannya karena di sini kan dari mungkin Telkom University terkenalnya dengan kampus teknik gitu ya. Nah, di sini karena ada beberapa prodi program studi yang ikut, mungkin bisa mengembangkan jiwa kewirausahaannya gitu. Itu.
2: Okay, baik. Jadi begitu ya, Mas Adi, ada yang mau ditambahkan terkait dengan yang dijelaskan atau disampaikan oleh Mbak Isa?
3: Ya, kalau dari saya sih, halo teman-teman semua. Market Day itu ya dari utamanya mata kuliah kewirausahaan. Dan kalau misalkan kita bisa melihat dari throwback sebelumnya, Market Day itu udah pernah mulai dilaksanakan dari tahun 2019.
2: Oh, itu baru mau saya tanya kan, itu dari tahun berapa awalnya? Berarti lumayan sudah hampir 6 tahun yang lalu ya.
4: 7
2: tahun yang lalu ya.
4: Setiap semester.
3: Dan walaupun kemarin kan kita sama-sama tahu 2019 akhir sampai 2020 atau 2021 itu kita
2: pandeminya.
3: Jadi melaksanakan sekali di tahun 2019, setelah COVID kita lanjut lagi.
2: Jadi sempat vakum dulu.
3: Vakum
2: gitu
3: dulu
2: ya, baik.
3: Dan setelah vakum, alhamdulillah untuk animo teman-teman di
2: Tell You
3: itu antusias juga dengan Market Day. Jadi setiap semester kita akan selalu melaksanakan Market Day. Dan alhamdulillah untuk yang semester ini, sebenarnya dari semester lalu itu kita mencoba mengembangkan kembali Market Day ini, bukan hanya di ranah mata kuliah kewirausahaan aja, bukan hanya untuk kelompok-kelompok kewirausahaan aja, tapi kita mau menggait unit-unit di Telu, kayak direktorat BTP atau fakultas. Kan dari kelompok-kelompok mahasiswa juga ada yang tergabung dari fakultas, membuat produknya sendiri atau hasil karya mereka sendiri dari program studi. Nah, kita akan mengakomodir teman-teman dari fakultas dan prodi di market day.
2: Oh, yang sekarang. Oh, berarti ada itu tadi ada pengembangan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, dan kalau tadi disampaikan bahwa ini sangat-sangat luar biasa antusiasmenya, lalu kemudian juga terdapat perkembangan yang sangat berarti ya sahabat Kelai dari tahun 2019 yang sempat vakum. Nah, untuk tahun 2026 ini kalau begitu kan tadi tujuan utamanya barangkali bisa disebutkan lagi, lalu tema-tema yang diusung apa nih untuk tahun ini? Silahkan Mbak Isa.
4: Oke, okay, untuk Isa. Tema di tahun ini impactful and sustainability.
2: Impactful, baik. Impactful and sustainability.
4: Entrepreneurship.
2: And entrepreneurship. Lalu?
4: Yeah. Jadi harapannya di marketing
2: tujuannya
4: semester ini itu memberikan dampak ya, impact untuk seluruh bukan hanya mahasiswa kalau bisa gitu, bisa untuk masyarakat luar dan juga sustainability-nya itu. Karena kita tahu sekarang mungkin dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi mungkin kita perlu meminimalisir penggunaan plastik gitu. Nah, jadi kita punya ada kampanye juga nanti saat datang ke Market Day. Teman-teman yang akan datang itu kalau bisa ya diusahakan untuk membawa kantong belanjaannya sendiri gitu. Kan suka ada ya kayak tote bag atau apa sih yang
3: tas-tas
4: ngang gitu. Nah, itu juga ada dijual di Market Day. Jadi mungkin kalau lupa bawa bisa membeli produk juga.
2: Kata saya mah udah aja langsung beli di saat itu ya kayaknya ya.
4: Itu ada produk mahasiswa juga itu luar biasa. Dengan menarik. Jadi mungkin lupa bawa ribet gitu ya, harus bawa plastik banyak, bisa mampir mungkin sekalian kebutnya.
2: Kayaknya lebih bagus gitu deh Mbak Isa. Nah, tadi kan tema boleh sebutkan lagi apa tadi temanya?
3: Impactful and sustainable entrepreneurship.
2: Impactful sustainable entrepreneurship. Kenapa pengambil tema tersebut?
3: Untuk tema itu semester ini kita ambil karena harapannya dari Market Day ini kita pengen utamanya sih dari yang peserta ya, peserta perusahaan dan teman-teman kelompok dari fakultas program studi itu bisa menunjukkan produk-produk mereka itu bahwasannya produk mereka itu tetap berguna untuk masyarakat dan sustainability itu maksudnya dari wirausaha ini semoga harapannya apa yang mereka kerjakan yang sekarang itu bisa mereka pegang atau mereka tetap tahan sampai di berikut-berikutnya. Kita pengennya jadi bukan hanya sebagai pembelajaran di semester ini dan saat ini saja selesai, tapi untuk berikutnya mereka punya pegangan.
2: Jadi memang ya pokoknya mah pada intinya ya itu tadi bahwa para mahasiswa dan semua yang terkait dengan kegiatan ini memang apa namanya mengambil manfaat yang luar biasa dan untuk yang apa namanya yang mengikuti ini juga ya itu tadi ya sustainable itu ya kesinambungan karena itu yang paling penting ya sahabat Kelight ya. Nah ini kapan diadakannya untuk Market Day 2026 di Telu ini? Ya silakan Mbak Isa.
4: Oke, jadi tolong di reminder mungkin ya teman-teman ya bisa masukin ke kalendernya gitu ya.
3: Dicatat.
4: Ya dicatat gitu ya untuk pelaksanaannya itu di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Lokasinya di Gedung Serbaguna Telkom University gitu. Nanti kalau misalkan bingung ke Gedung Serbaguna itu di mana, nanti teman-teman kalau pakai mobil bisa masuk lewat gate 3, kalau motor bisa masuk lewat gate 1 Telkom University gitu. Nah, di bukanya kita mulai open gate ya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jangan lupa datang.
2: Oke, wah luar biasa ya. Jadi begitu tuh sahabat Kelight sudah diinfokan, nanti juga mungkin bisa diinfokan lagi. Tapi ya itu ya, tadi kan sudah disampaikan juga nih untuk sahabat Kelight dari Mbak Isa dan juga Mas Adrian terkait dengan tujuannya lalu kemudian harapannya. Tapi sebetulnya ini kan sudah berlangsung dari tahun 2019 lalu kemudian juga semua terhenti. Sebetulnya latar belakang diadakannya Market Day ini yang paling paling dasar, yang paling base sekali, yang mendasar gitu, yang mendasari latar belakang diadakannya Market Day ini apa dong kalau begitu?
3: Kalau apa yang ditanya itu apa yang mendasari Market Day ini?
2: Iya.
3: Sebenarnya Market Day ini lahir dari mata kuliah kewirausahaan.
2: Iya, nah, awalnya ya.
3: Awalnya dari itu. Mata kuliah kewirausahaan. Ya. Kewirausahaan itu kan kita pengen teman-teman mahasiswa itu belajar bagaimana mereka membuat bisnis, baik itu dari proses pencari idenya gitu, terus mencari apakah ide mereka ini memang dibutuhkan masyarakat atau memang itu yang masyarakat cari misalkan gitu, atau lingkupnya ya mungkin di sekitar kampus itu yang mereka cari, terus mereka buat idenya, mereka rancang dan mereka implementasikan idenya, mereka coba jualan segala macam gitu. Nah, pada mulanya kan mereka berjualan biasa tiktokan atau ke teman-temannya, ke yang mereka dekatnya gitu, di Instagram via pre-order segala macam. Nah, bisa dibilang agak sulit mereka untuk menyewa misalkan gitu, menyewa tempat atau mau di tempat mana gini. Dan dari Market Day ini kita pengen mahasiswa itu yang masuk ke wirausahaan pengen ngerasain berjualan langsung ke pengunjung gimana, praktik langsungnya gitu. Kalau yang sebelumnya by chat, saya mau pesan ini, okay, besok kita akan antar misalnya gitu. Nah sekarang ada yang pesan misalkan, saya mau 1000 tusuk sate misalkan, 1000, gimana mereka menghadapi hal seperti itu, menghadapi konsumen secara langsung. Nah kita pengen mahasiswa kewirausahaan itu merasakan itu gitu. Nah jadi dari bagian pengembangan akademik ini merancanglah kegiatan Market Day ini, mengundang seluruh kelompok mata kuliah kewirausahaan untuk bisa berjualan langsung gitu.
4: Dan mungkin mau menambahkan juga nih Mbak ya, jadi kalau misalkan taunya Market Day cuman saat event Market Day aja, nah sebenarnya untuk menuju Market Day itu teman-teman mahasiswa di sini juga ada pitching. Jadi akan melaksanakan pitching ke investor. Nah, jadi mereka udah tahu nih, oh pitching itu kayak gimana ya untuk mendapatkan dana dari investor itu seperti cara apa ya. Berarti kan harus ada sampel produk, harus ada manajemen keuangannya yang terorganisir. Nah, itu juga ada tuh. Jadi bukan hanya mereka akan jualan ya di Market Day enggak, tapi kita mulai dari awal ya, dari proses ide bisnisnya.
2: Mungkin pro to Market Day-nya tuh ada gitu ya sebelumnya.
4: Nah, jadi pitching dan itu akan dibiayai juga gitu ya dari Telkom University tentunya.
2: Luar biasa memang. Nah, tapi tadi kan juga disampaikan seperti itu ya sahabat Kelight. Ini sudah ada pertanyaan dari WA atau dari live chatnya TikTok, Mangga silakan ya nanti kalau misalnya mau bertanya. Tapi ini kan siapa saja yang terlibat di dalamnya kalau begitu Mbak Isa, Mbak Pak Adrian, sahabat Mas Adrian. Siapa aja tuh kalau gitu yang terlibat
3: yang
2: di dalamnya?
3: Terlibat kalau
2: banyak pasti ya.
3: Ada banyak. Kita kan bagian pengembangan akademik sebagai tuan rumah atau sebagai pencetus, bukan pencetus ya sebutannya. Sebagai yang mengelola kegiatannya itu dari Direktorat Akademik. Dan kita bekerja sama.
2: Yang boleh dibilang yang inisiasi juga barangkali?
4: Iya,
2: benar. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Lalu
3: terus kita bekerja sama dengan Direktorat Pengelolaan Dana Abadi.
4: Itu yang menjadi investor.
3: Menjadi investor kita yang bisa menggerakkan seluruh kelompok itu untuk merasakan langsung berjualan seperti apa. Terus proses mereka merancang idenya dan proses untuk
4: pembagian hasil,
3: pembagian hasilnya, pembelajaran khusus di mata kuliah kewirausahaan itu, alhamdulillah dapat bantuan dari Direktorat Pengelolaan Dana Abadi. Nah, terus kita bekerja sama dengan ASUS dalam pengadaan ruangan, area lokasi Market Day yang setiap tahun sebenarnya kita selalu setiap semester gitu biasanya kita melaksanakan di aula GSG sama lapangan GSG atau di gedung serbaguna Telkom University. Cuman kadang-kadang kita menyesuaikan dari ASUS bisa mengakomodir di lahan lain kah atau seperti contohnya di tahun lalu itu di berbarengan lapangan dengan Telkom University anniversary, itu kita melaksanakan Market Day itu di lapangan TUCH. Telkom University Convention Hall.
2: Oh, saya baru mau ngomong itu teh apa?
3: Itu disebut gedung keong.
2: Oh, gedung keong.
4: Yang biasa buat wisuda.
2: Iya. Kalau itu tahu karena ada beberapa teman saya yang anaknya kuliah di situ ininya ya. Oke. Oh, itu namanya ya. Baik.
3: Itu dari ASUS mendukung kita juga. Terus
4: dari fakultas,
3: dari fakultas juga yang sekarang alhamdulillah sangat antusias juga untuk memberikan masa dari fakultasnya, dari teman-teman kelompok untuk juga nampil di Market Day. Terus dari program studi, seluruh program studi yang di Tell You juga
4: sponsor
3: teman-teman sponsor yang sudah apa sebutannya ya,
4: memberikan banyak
3: bantuan kita.
2: Oke, salah support
3: satunya,
2: ya.
3: Salah satunya dari
2: Kilang. Oh, luar biasa ya. Sama-sama Mbak Isa dan Mas Adrian. Tapi acara apa saja nih kalau boleh? Karena ada beberapa juga yang bertanya, apa saja dong kalau gitu acara yang akan ada di sana untuk memberiakan Market Day ini?
3: Wah, untuk dari segi acara?
4: Silakan, Mas Adrian kebetulan acaranya nih.
2: Gimana tuh, Mangga? Silakan boleh disampaikan dulu untuk sahabat.
3: Oke, untuk acara utamanya kita akan ada bazar dan expo. Nah, bagi teman-teman yang mau datang ke Market Day, akan ada dua area di Market Day itu, satu bazar dan satu expo. Bazar itu nanti lokasinya ada di lapangan Gedung Serbaguna. Sedangkan expo itu nanti akan ada di aula Gedung Serbagunanya. Nah, jadi berdampingan lah. Saat di luar nanti teman-teman merasakan suasana bazarnya, begitu teman-teman masuk, teman-teman bahkan ngerasain suasana exponya. Di expo sendiri bukan hanya, maksudnya pembagian area bazar dan expo ini berdasarkan kriteria kategori produk yang dijual atau produk yang ditampilkan. Nah, untuk yang bazar itu tuh diisi oleh produk-produk kuliner. Jadi makanan-makanan berat atau makanan snack, minuman, itu akan dijual di bazar. Begitu masuk ke expo, itu seluruh produk yang sifatnya non kuliner. Kayak tadi ada yang craft, ya, teman-teman teman-teman apa, seni misalkan. Terus ada fashion, terus ada IT juga. Barangkali ada yang butuh jasa. Misalkan pembuatan website atau jasa IT lainnya, di situ ada di dalamnya. Nah, termasuk kolaborasi kita yang semester ini, yang alhamdulillah semester lalu dapat dukungan agar bisa tetap lanjut di semester ini, ada teman-teman dari fakultas. Nah, jadi bagi teman-teman yang bingung nih, dari fakultas ini sebenarnya apa sih produk luaran mereka, apa yang dikerjakan atau apa yang bisa mereka hasilkan. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih di Market Day, karena misalkan teman-teman bingung fakultas ekonomi bisnis apa ya produknya yang dikembangkan. Itu akan ditampilkan juga di Market Day. Baik itu dari Fakultas FEB, Fakultas Teknik Elektro, Rekayasa Industri, Informatika, terus
4: komunikasi
3: sosial, dan ilmu sosial, terus ilmu industri terapan, kreatif dan ilmu terapan, itu akan muncul di situ. Termasuk dari program studi. Nah, kebetulan kita di semester ini beberapa program studi itu membuka mata kuliah capstone design atau project.
4: Apa itu capstone design?
2: Betul, Mbak Isa. Boleh disampaikan.
3: Nah, kalau capstone design project ini sebenarnya bisa dibilang implementasi pembelajaran dari mata kuliah program studi itu untuk dibuatkan produk luarannya. Jadi ibarat kata misalkan sistem informasi atau informatika, apa sih yang jadi produk luaran yang bisa mereka buat gitu. Misalkan dari informatika gitu, atau dari seni misalkan desain produk mereka, apa sih luarannya ya produknya gitu. Contohnya seperti itu. Tapi untuk yang semester ini mungkin tidak semua program studi yang bergabung, hanya ada beberapa program studi yang akan bergabung. Kalau teman-teman penasaran,
2: ya datang ya.
4: Ini lebih seperti tugas akhir mahasiswa gitu sih. Nah, jadi itu juga misalkan ada keponakannya, ada saudaranya mau masuk, emang nanti bikin apa sih? Nah, itu kita tampilkan juga.
2: Iya, ini tuh gitu. ada yang bertanya, Mbak Isa, Mas Adrian, apakah memang acara ini terbuka untuk umum atau cuma hanya untuk yang di lingkungan Tell You aja gitu? Itu gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau untuk kegiatannya ya, untuk si tenannya memang kita utamakan itu untuk mahasiswa. Tapi bagaimana tadi kita membuka juga sebenarnya ya, ada tenan untuk eksternal itu terbatas gitu ya. Nah, kalau misalkan mungkin di sini ada yang ingin membuka tenan gitu ya, boleh dicek aja Instagramnya bpa.telkomuniversity atau Instagramnya Market Day. Nah nanti di situ sudah ada kontaknya langsung yang menghubungi. Jadi ada syarat tertentunya gitu. Mungkin kita langsung sebutin syaratnya mungkin ya.
2: Iya, mangga langsung aja.
4: Jadi syaratnya itu tidak produk yang nanti akan dibuka itu tidak boleh sama dengan produk mahasiswa gitu.
3: Jadi nanti kita akan kurasi juga teman-teman dari yang masyarakat yang mau ikut andil di Market Day kita
2: itu nggak boleh sama.
4: Betul. Mungkin kalau misalkan ada yang jual 1-2 nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti dicek dulu gitu. Tapi kalau misalkan memang tertarik, boleh langsung hubungi kita aja.
2: Gitu. Masih ini ya, masih bisa. Oke. Nah ini apakah di event ini juga produk-produk tadi gitu ya yang dipamerkan itu bisa dibelikah, bisa ditransaksikan atau cuma dipamerin doang? Dipamerin aja. Gimana tuh Mbak Isa, Mas Adrian?
3: Sebenarnya kita karena semester ini mencoba agar Market Day bisa lebih luas lagi dan tidak hanya di mata kuliah kewirausahaan. Kalau misalkan di mata kuliah kewirausahaan jelas produknya bisa dijual belikan. Teman-teman bisa beli produk-produk yang dijual oleh teman-teman kelompok kewirausahaan.
2: Nah,
3: kita kan sekarang mengundang fakultas, mengundang program studi, mengundang direktorat. Apakah produk-produk mereka itu bisa mereka beli? Tentu aja. Tentu saja bisa kalau sesuai dengan produk itu. Apakah mereka memang memperjualbelikan produknya nanti atau mereka menampilkan aja. Barangkali walaupun mereka menampilkan produk-produk hasil karya mahasiswanya, teman-teman atau masyarakat yang datang nantinya mau bekerja sama untuk mendevelop produk mereka agar bisa go public.
2: Iya, itu bisa
3: itu
2: gitu
3: jadi
2: ya.
3: Sebuah apa ya sebutannya opportunity untuk teman-teman mahasiswa yang di sana gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk ada yang seluruh transaksi apa seluruh produk dijual belikan atau hanya sebagai pameran aja, barangkali sebagai kerjasama.
2: Gitu.
3: Tetap berpotensi.
2: Baik, Mbak Isa mau ditambahkan?
4: Untuk menambahkan juga, jadi di situ juga nanti seperti tadi misalkan mau membeli produk itu bisa dan juga kita tuh sebenarnya punya program kuliah kerja nyata tematik. Gitu. Kalau misalkan KKN itu kan biasanya orang dengarnya itu wajib untuk universitas negeri. Nah kalau kami di Telkom University ini kamu punya kuliah kerja nyata tematik, KKN tematik. Dan itu mengembangkan desa-desa gitu ya untuk menjadi desa digital dan lainnya. Nah nanti akan ada juga booth ya atau tenan KKN itu KKN. Itu akan menjual gitu ya produk dari desa yang mereka kembangkan ini gitu. Betul, dari desa binaan. Kalau misalkan tahu teman-teman di sini ada desa kampung adat Cirende yang di Cimahi, nah itu kan mereka identik dengan singkong, nasi aja tuh nasi singkong. Nah itu nanti akan ada juga di Market Day gitu ya, biar tahu nih euforianya gitu. Atau misalkan ingin merasakan bagaimana sih nasi singkong itu gitu ya untuk makanan-makanan serba singkong. Kemudian juga susu Cipageran gitu ya. Kalau kita cuma tahu susu itu ada di Pangalengan atau di Lembang, mungkin ternyata
2: ada
4: di Cipageran Cimahi itu ada loh. Nah nanti teman-teman di sini juga bisa merasakan tuh susu yang dari Cipageran Cimahi gitu. Dan juga dari terakhir dari Pangumbahan di Kabupaten Sukabumi itu produk laut. Nah nanti akan banyak aksesoris dan produk-produk dari pasir lautnya, dari kerang-kerangnya gitu. Iya, jadi itu sangat sustainability banget sih gitu. Pasti. Jadi jangan lewatkan untuk datang.
2: Oke, dan boleh ya. Nah kalau tempatnya di mana, di dalam kampus? Soalnya kan Telu gede ya, besar. Nah coba boleh disampaikan dengan jelas di mana tempatnya. Silakan Mas Adi.
3: Kalau tempatnya itu
2: Mas Adrian ya,
3: Mas Adrian,
2: silakan.
3: Nah tempatnya itu di aula gedung serbaguna. Itu tuh gedung serbaguna itu kalau misalnya nanti teman-teman aksesnya melalui mobil, jadi ke Telu itu ada dua akses untuk mobil. Satu di gate 2, satu di gate 3. Nah kedua akses itu kalau nggak salah sekarang sudah bisa masuk umum. Tapi kalau nggak salah sistemnya
4: jangan
3: parkir.
4: Jangan lupa siapkan imani.
3: Siapkan imani atau apa sebetulnya?
4: Kartu imani.
3: Ya. Gitu. Nah itu untuk disiapkan nanti masuknya menggunakan kartu. Nah, parkirannya kurang lebih sebenarnya parkiran di Telu cukup luas. Tetap di titik-titik itu mm-hmm. ada tempat parkir bisa mm-hmm. dimanfaatkan aja. Mm-hmm. Begitu masuk dari misalkan dari gate 3 mm-hmm. itu nanti kita dari bunderan mm-hmm. belok kiri dulu.
2: Yeah.
3: Setelah belok kiri, hitungannya berarti mengelilingi Telu dulu karena kita cuma ada one way
4: gate aja. Mm. Atau bisa juga sih Mas Adi parkir di dekat situ sebenarnya ada. Mm. Jadi sambil jalan untuk melihat betapa rindangnya Telu ini ya gitu. Atau mungkin lebih gampangnya nanti bisa juga masuk ya dari gate 2 atau gate 3 kalau misalkan mobil, bisa langsung info aja ke satpam. Saya mau ke market deh, nanti satpam sudah ready untuk mengarahkan gitu. Jadi enggak usah bingung kalau motor Mas Adi.
3: Kalau motor itu kita ada dua akses, tapi lebih baik dari teman-teman itu masuk ke akses gate 4. Cuman kalau gate motor itu kayaknya belum untuk umum ya.
4: Iya, tapi nah, bisa diinfo aja sih.
3: Bisa diinfo ke satpamnya nanti akan ada ibarat kata prosedur agar tetap lingkungan Telu itu tetap aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi akan ada satpam yang menjaga. Nanti tinggal bilang aja, Pak, saya mau ke area market day. Izin parkir di sini.
2: Di gate 4. Jadi itu pasti diarahkan, tapi setidaknya untuk ini loh, apa namanya? Mereka yang mau datang ke sana apakah pakai apa ya, misalnya visitor gitu apa misalnya kayak gitu enggak seperti itu.
4: Jadi silakan berpakaian bebas dan rapi aja ya, jangan yang macam-macam aja pokoknya ya. Nanti dari satpam itu udah langsung akan otomatis.
2: Baik, seperti itu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan sahabat Kelight dan sudah ada juga yang menyapa di live TikTok dan kami masih akan hadir sahabat tentu saja di 0812-2031972 juga sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok. Tuh Mbak, silakan sapa. Banyak yang sudah memberikan love-nya di TikTok yang sudah join bersama dengan kami dan juga sudah ada beberapa pertanyaan juga nanti akan saya bacakan untuk Mbak Isa dan juga Mas Adrian. Tapi kita dengerin lagu dulu ya. Habis itu jangan kemana-mana sahabat Kelight, tetap di 0812-2031972 untuk Anda bergabung di 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Wow, masih di perbincangan bersama dengan Mas Adrian dan juga Mbak Isa dari Tell You terkait dengan Market Day Telkom University Bandung 2026. Dan juga sudah banyak juga ya yang sudah say hi atau juga bertanya, entah itu lewat 0812-031972 atau juga lewat pertanyaan. Ini banyak yang kasih love nih Mbak, boleh di say hi dulu tuh untuk
1: halo
0: Napi Pot Eta. Terus lapak apa ini Mas Tatang Kaswanda, Mbak Ratna, terus Mas Abi dan juga Legend to Epic, dan masih banyak lagi, ada Mbak Ratna, Nur Zaida, Amira, ada Mbak Ayu, ada Teh Hans, ada banyak lah ya pokoknya ya. Silahkan, boleh disapa dan silahkan langsung saya bacakan saja. Tadi ada satu pertanyaan dari Mas Abi ya. Nah ini Waalaikumsalam, Market Day itu kegiatannya untuk mahasiswa saja atau melibatkan masyarakat? Silahkan dijawab.
2: Oke, untuk yang saat ini, semester ini, kita masih mengedepankan mahasiswa dulu.
0: Oke.
2: Karena sebagai tujuan utama dari Market Day dari awalnya adalah sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa bisa merasakan jual beli secara langsung ke konsumen, langsung merasakan ambience-nya gimana, ketemu dengan konsumen, belum lagi konsumennya yang tiba-tiba rese, tiba-tiba oh, saya pengen ini, kalau mau tambah ini gimana misalnya gitu. Nah, kita pengen mahasiswa itu merasakan berjualan secara langsung gitu.
0: Okay.
2: Jadi untuk semester ini kita apa ya sebutannya, sedang mencoba apakah kita bisa mengikutkan masyarakat atau UMKM luar eksternal untuk bisa ikut serta di Market Day itu seperti apa. Kalau untuk rancangan sekarang yang masih kita coba jalankan, dan ini memang kita juga sebenarnya juga kaget gitu ya, dari postingan Market Day begitu kita up terkait Market Day akan dilaksanakan di tanggal 3 Juni 2026 nanti, itu tuh kita udah dapat pesan-pesan masuk. Apakah Market Day ini bisa
0: diikuti oleh umum ya?
2: Umum, apakah bisa join? Joinnya. Nah, kita pertama kaget juga gitu, maksudnya oh ternyata Market Day ada antusias dari eksternal juga nih yang bisa, yang mau masuk.
0: Jadi kayaknya
2: gitu
0: banyak juga Mas sebetulnya.
3: Iya, betulnya kita juga agak kaget ya.
2: Ini, gitu. Jadi untuk yang saat ini, itu tuh kita masih mencoba, memang slotnya tidak banyak, tapi kalau misalnya teman-teman atau dari teman-teman UMKM ingin mencoba reach out dulu, kira-kira bisa masuk seperti apa, itu bisa hubungin kontak person di Instagram Market Day. Nah, karena untuk syarat-syarat atau masuk ke dalam acara dari kontak person tersebut nanti akan disampaikan seperti apanya.
0: Oke. Nah, ini kalau misalnya ada ini tadi kan juga Mas Abi seperti itu. Nah, ini pertanyaannya sama, hampir sama juga sih dari Mas ini dengan akun TikTok-nya Legend to Epic. Mau tanya kalau untuk masyarakat ingin ikut Market Day bagaimana? Jadi kan sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya dengan Mas Abi tadi. Jadi bisa saja bisa begitu saja. Silakan dijawab. Ya,
2: bisa saja untuk teman-teman dari masyarakat ingin ikut ke Market Day, hanya saja karena ini kita juga baru, jadi kita mungkin akan sebutannya trial and error. Apakah bagaimana masukkan nanti semester ini, apakah akan ada banyak atau banyak PR untuk kedepannya. Cuman untuk bagaimana masyarakat bisa masuk, teman-teman masyarakat boleh menghubungin kontak atau meng-DM
0: DM Instagram
2: Market Day. Bagaimana sih kalau mau masuk di Market Day itu, dari sana nanti akan diarahkan dan akan disampaikan syarat dan ketentuan kalau misalkan masyarakat mau masuk.
3: Seperti yang tadi juga udah diinfokan, kalau misalkan yang terbatas gitu ya, untuk tenan dari luarnya, dan juga nanti akan kita ada review dulu nih untuk produknya gitu. Jadi produknya memang salah satu syaratnya produknya itu tidak boleh sama ya dengan produk yang dijual oleh mahasiswa, seperti itu. Tapi sangat terbuka banget kok, jadi boleh langsung DM kita.
0: Oke, begitu ya. Tadi Instagramnya Market Day.
2: Market Day
3: 2020 Market Day atau Market Day bisa di BPA

0: PM-nya itu untuk saat ini kita belum ada gitu ya. Paling tenannya tadi yang pihak eksternal, kalau misalkan memang ada UMKM yang mau join gitu ya, mau bergabung, paling nanti di tenan eksternal itu.
1: Oh itu, jadi memang gitu. Seperti itu ya untuk tadi Mas Andi. Baik, ini dari Mbak Yudit. Selain kegiatan yang lebih akademik, kegiatan apa yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan?
0: Sosial kemasyarakat, sebenarnya kita ada KKN tematik yang tadi sudah disampaikan itu. Kita memang menjuru ya, atau apa, pasarnya itu untuk desa-desa yang mungkin sebenarnya ada nih potensinya sebenarnya, cuman tidak belum terlihat gitu ya. Jadi kita mau mengembangkan desa itu dengan produk-produk yang dipunya, dengan wisata-wisata yang dipunya gitu ya. Dan juga kita ada program magang gitu ya. Nah, magang ini juga ada sosialnya juga, karena biasanya kalau misalkan ke COE gitu ya, ada Center of Excellence di Telkom University, itu membuat riset. Nah, risetnya ini untuk ke mahasiswa itu, jadi pengabdian juga untuk mahasiswa itu, jadi ke masyarakat gitu ya, khususnya masyarakat, fokusnya kita di Jawa Barat gitu. Dan jadi sebenarnya segala bentuk yang ada program di Telkom University ini itu tujuannya tetap untuk ke masyarakat lagi sih sebenarnya. Cuma berbeda bentuk programnya.
1: Oke, begitu tuh Mas Yudit. Jadi pasti ada begitu ya. Nah, ini dari Mbak Dina. Saya mahasiswa di luar Telkom, apakah boleh datang ke acara ini, dan acaranya apa saja? Mungkin singkatnya saja begitu ya, acaranya apa saja, silahkan.
2: Singkat saja acaranya. Untuk dari teman-teman luar itu boleh masuk, boleh masuk, silakan. Jangan lupa imani kalau misalnya membawa kendaraan. Jadi kalau teman-teman menggunakan kendaraan umum, langsung masuk aja. Ada gate yang terbuka untuk pejalan kaki bisa masuk. Jadi teman-teman, acara market day ini terbuka untuk umum. Teman-teman bisa datang aja langsung. Terus tadi
0: acaranya
2: acaranya kita apa utamanya saja, bazar dan expo. Akan ada banyak produk yang ditampilkan, dan tentu saja akan ada band kita akan bukan mengundang ya, sekarang kita
1: lagi kita ada hiburannya juga. Seru dong ya.
0: Tapi ya tetap dari mahasiswa Telu, jadi dari Telu untuk Telu.
1: Gitu ya. Iya, memang itu kan ya fokusnya. Betul.
0: Atau mungkin di sini ada mahasiswa Telu ya yang sedang mendengar gitu ya. Kita lagi open audisi ya.
2: Lagi
0: buat
2: open
0: jadi bintang tamu nih.
1: Tuh katanya begitu tuh. Baik, ini pasti kayaknya ada juga yang gabung di TikTok ya. Nah, kalau misalnya Anda mau tampil gitu, masih boleh tuh katanya open audition ya.
2: Silakan buka aja Instagram.

101,1 Kirlight FM dari Barry Manilow, itulah Can Smile Without You, sahabat Kirlight. Kebersamaan kita malam hari ini tidak terasa di 15 menit lepas dari pukul 10 malam, sahabat, artinya memasuki interval kedua dalam rangkaian Soft Sensation malam hari ini. Masih saya Ivan menemani Anda menjelang ada Yana Julio dan Lita Zing.

Kirlite z Radio Studio Goma, Satu FM. Have now sahabat Kirlite dari Rick Price. Lagu ini sudah dipilihkan ada sahabat Andini di Kewaluyaan, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Heru di Rancamanyar juga, terima kasih. Ada sahabat dari 0812 23 sekian-sekian juga, terima kasih ya, lagunya juga tadi sudah saya putarkan. Oke sahabat, kebersamaan kita semakin agak larut malam ini ya, dan masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 12 malam ini. Sambil Anda menikmati malam Anda, dan masih cukup panjang, masih cukup banyak lagu-lagu bagus yang akan saya hadirkan ke ruangan Anda.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light. Baru saja lagu bagus sahabat dari Westlife, Soledad, yang tentu tidak terasa di 10 menit lepas dari pukul 11 malam memasuki interval ketiga atau paruh terakhir, dan masih saya Ivan sahabat menemani Anda hingga pukul 12 malam ini.

107,1 K-Lite FM, sahabat K-Lite. Tidak terasa kita sudah berada di bait-bait terakhir kebersamaan kita, sahabat, malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation. Saya Ivan undur diri, terima kasih. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: One 107.1.